Lanyinans tata gelong jambo wangshu si kriz dono jorbo chiduk dang sanme chakmar mutu ya san naombor. Lanyina udyabga gelong jambo wangshu si kriz dono jorbo chiduk choga deshile dusumbor. Lanyina dao shioje ane tsidim sangmo nin ane yangchin lammo si dono gewe shabden kirinimuchir shabden nin nyunik molam dono san nangsa.